kilohertz. Pilak rumahnya sawi ke program jengi lampa ke DTH bak ke news on air app. Kestep ke bakamannya pi barok ke palok noskap, mentah ke daya step sengi balang, bat hakum ke nika pua perasa upo, ni jual lam je pi ya ke live on in program, jong ke jeng rai kasi, tukum ta mentah ke step ruk ke palok ke jongi, lada ke kuap menyesim bentah hak nika program, kilak ban puan cengi hau nambar, not lain rio sao, ar kandaisan, ar not sao hinyo. Ngan ong biang, unambar udai, not lain rio sao, ar kandaisan, ar not sao hinyo. Kenang ba, nginyok ban bentem, ya kijing ruai, ke mapi pikua ban sengap sobha, ya ladi, lani ya kiwai pat ke perlok, baik ke bahaya yang sem baru. De kat menginang ap, ya ke phone call ke jong ping, ya sengap shua da ke jing ruai, ke jong iba, holbes, sakra, ke ba aikerteng, kalihur.

0: Hello，
1: Hello，
0: oi, pide mano.
1: Kembali.
0: Oi, kumpandri akor. Oh, toh ni asau ye pi. De pilong kumno kumpandri akor, bisa piklan pa?
1: Oh, ni saya nak lambah.
0: Oh, toh sotu nat kan pi bun kamru mentah kipur.
1: Oh,
0: Boleh
1: jangan
0: rukum
1: tanya
0: ni
1: lagi pa.
0: pia tre ayu kerap kerang jumpi situ.
1: Minta teh perikut sengkar ke.
0: Oh, kumtah moh.

0: kan mau ketua sisian bapilik hospital. Pihak bandarai kepala badap di prescription berim. Kiripot jengit tes berki X-ray. Nang tas kayang haulan terjerong melihat tiket. Kedenjar bapam day.
1: Mentah di pilala ban ong litsuk ikikot kislah baro. Kesorkar kelapin suk ikurkom ajing suma daka Ayushman Bharat Digital Mission. Pidan kam maniok tang yu Ayushman Bharat Health Account App number jong pi. U digital number bakat saudak bumnan kam siu. Wapulut baro kijing tip jong kajing suma jong pi. Daka basyengan haka phone jong pi.
0: Leng bau abhai Dr. Jong Pi laban paik prescription bat lab report bet bet cukup phone Jong Pi. Nalur kata hospital pila bajuskan yuk QR code ban lad nulan bejrong bat pila ban register hasyan. Kalau syengan lab bencannya bat amdan kam siul. Download dek abha app mentah ban yuk number tang hapok kendiat minit. Dan kam jingerap, phone hau number not lahin riu saw ar kendai iwe saw hinyau lai kendai. Lani follow haka ABDM Meglaya FB bat Instagram lani X.
1: Abha terukom sumar kebapen sum.
0: Lawalam Chapi dari Ayushman Bharat Digital Mission, Meghalaya Shillong.
2: Hello.
3: Hello. Oh, pidei mana?
2: Ada ba ADU Alang.
3: Oh, nasi eh ba Alang pipun.
2: Nasi mungam.
3: Oh, nama mungam. Kau ngah dang hiok ban keren dang harusin nengkong ya pimentam day. Oi, pila ju fun teng hak banyak sembentah ke program jongi?
2: Apun dan banyak
3: dan banyak dan bamiok ru. Oi, kejulong hikum tamo dah bayar bun te kat bayar ya hikin ni kalan jong ke ni kat telefon. Mdai te tong apa dia sobhai pi sik ni kat live in program jong ke jing ruai kasi. Bat ngis ngok kemen ngi yo ban yo sawi ke pandok ke jongi ke ban jan ban na jinga jong ke ni ke social long ke ba jo sim ban ta bha bar bor bat ke ni ke program ke jongi mo. Te pi kwa ta ke jing ruai yu ba walang.
2: Pana ti jurai ba sen ke to da yang
3: ni. Ke jing ruai jing ba sken ro wel sim le mo pi ong.
2: Hai.
3: Ker pi da yang ni.
2: Hai.
3: Toto ho. Ni don ni ta ka jing ruai ke ba pi kwa. Te ngi nya pen sap yan nu de.
2: Kemarin
3: pula kan lah. Hot kan? Bayar start eh. Hot. Ya, tu
2: bahas
3: nak berhot.
2: Hot.
3: Dia pun start
2: yang asal asal suni. Tuh, tuh.
3: Hot. Hot, tuh. Tuh. Tangkat tak, Pak?
2: Tangkat tak.
3: Tuh, tuh. Kubli sebuah nyepi. Tengahnya sab lo yang kecil ruai. Ger pidayangi dari Baskin Rebels Emily. Mah?
2: Tuh, tuh.

0: iman ke dalam kita.
1: Kini kita ikut Akash Fani Shilo. Kebawaan cipi yang mulai kuat sahup yang penamita medium wave. Ubi dekat dua plus 100 ke sahup kilahertz. Kila banyak seluruh yang kena ke DTH berdua news on AM. Ini pedang sebuah IP ke paru-paru. Nostra paru syaka program kecil baik hasil.

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Ba Wan Yang. Phi long kum nua.
1: Yeah, biang hi kong.
0: Phi biang, phi sạch phi lan em.
1: Hoi, phi lu em.
0: Nga ru hoi, hoi. Ti, mình ta ka step phi qua ngin phân tâm ka jing rai wa kertang kum nua.
1: I want to go Cliff Richard, the young one.
0: The young one, say Cliff Richard, hoi. Ni dan ka ni jing rai. Ti phi qua man phân ngap ka pang nam ta jing nua ka ni jing rai pat.
1: Kong ni phiang to mo kong.
0: Kublai ba.
1: Baru kita dan tak stesen kerja fit. Nah, tanya ala di kikon ibal dari ikan si moria ikan bat di ribikan. Tangan tip mana boleh orang yang suan orang yang suan. Tiap baru itu ibal dia lain. Tapi batu iskem melengap di rejoy si suwa ifida si sya ifida hun ilari sya merbanyang ilari suk peacefully merbanyang. Tapi iwan bat iwan biang iwan pli. Dan tadi, akhir bapa leng bapa leng iba sedap iba kola, nanti iba iba lekoi, iba Rudolph, iba du silar fujud di kentiu bola nostain, iba arbla nama plan berbaru ini apa yang program piko?
0: Hot, di kubla sih buat mempelajari kita sedikit lang tajungi baru mo.
1: Oh,
0: ini yang senap nak ni jeng rai mo apa?
1: Oh, sih, betul kisah.
0: Ya, pirukum jua, bye bye.
1: Bye.

Step ke besuk baik ke bekam ini pihki parlok nong sengap kini gede ke kajwani shilong ke bawan cepi hau lai sebab sau punya point almita hau medium wave ubaya ringkat bu plus pan rib sau kilo hertz parlok nong sengap kumju ru pilaban yo sengap pan sengap yang iha ke DTH pat kumju ru haka news on air app diha ke ni ke step ni pedang sengap hai ya pihki parlok nong sengap syak ni ke program gi gunjan haka ni ke program ngin yo pan Pensengap an pentem cepi ya ki jingruai na ka film Hindi. Tiapan sedang ikan ni ke program ini ya an pentem cepi ya ka jingruai. Tere siva belaruai do uram sampat pat ka taranum malik. Bala shim na ka film Delhi Belly. Buat pat sa ka jingruai fuk fuk re jong u amjat bagadwat. Bat uram sampat na ka film fuk re. Kani kadika akajwani shilong.

0: Pilios ngaw mentani ikong miliata jun sakhar haka jirwai. Ba ila aikor teng imei jo nga. Bat haka niko porpan, nginya pai so syaka jingkren. Na ikong rim sibon khar kongwar halor kapang kabor jong gikentei.
1: Gikentei gidon kabor kabakraw hadu kata-kata. Kumbau nong bu nong tau la tau kerpang yaki. Kumta ki pendap hok ya ke kamram kumbala benta da uhi. Nadu dangdet la sumar bahar ringkat kedua ke pirat ke kerhu kedua.

Kalau nomor sengah pedangnya sahabat ni, hak ni ke program kisur idri. Ngangit ke yang sengah utenat ikitu gilai tili ke jeng ruai ke bengilai yuk man pentam haswa ke jong pi. Kau wai naki ke baka kerteng jong ka ke dek buram jong kari. Bala ruai naka juk ke kinhun ke tadai bala pen kemen syadab. Pat ke kinhun ke jong i. Di mentang ini yuk sengah upat sa ke jeng ruai namar kari. Buat sedaka jeng ruai yang kukhun kari na ke na ke jing na i nong ruai jingkerman rempai bat ka kin hun ke jong i ya ka ni lawan lam shupi da ka akashwani shilong.

Tena orang ini kita lagi ruai ni. Oh, yang iwat ki oh chalam. Tapi penting juga ini program kita jantia. Dari ruai ni. Oh, yang jandi maksan silentong iruai bu angu like we.

Kenitra Akashwani Shillong ke kubur kita jantia operasi pindah jantmi ada kliu kavi shalom. Kikmat bu MK ke kubur. U MLA ba Meryl Bonds im wau yaku Women's Community Hall ha ichnang umling lembrang. Ka South West Garo Hills pen kot ko ya i esikai ni bahagi komiti ke bapalai skur. Ka East Jantia Hills pen emrom ko ya ka Nasha Mukt Bharat Sapta da ka rali ki baik. Ka Ribhoi pen man ko ya ka rali yang bicycle percaya di drugs wik kayi bian. Ki kubur ke punya. Ka Meghalaya dapat kerja ke wau sedang ya irukom e license na ibenta ki ba kamai di arcaka. Wai di yuluti ya wai ya iti wau diang ya application usedang ya po ki arti ya ki ba wan. U Deputy Chief Minister mas nyab halang dahar. Ong wau ka sorkar dan pendep ko ya ki kendon ki MKM. Wau ilat ya ki bru wau ki company ki ba biang. Wau yo ya ki permit wau pelai ya ki taksi arcaka kat kam ka an. Hejo ipor ke cenat ke transport dan penjur ko ipat banyak. Ya ki nong pelai ki umpu emu uca wau kamai hakan lenyong ke jelah. Umadhar ong wau depak ya ki officer wau liat di ba ek. Percak ya kita kibu kamai klaim da yo iki i menjur. Ini rukum ia laisan ia udah terwat, mu ibu penbat ya ini kam, wau kentu ya iman cengan, wai penti kena ya ipat benia ibu tene, kat wau ele ya kilat an, ya bahak kinong pelai, wai kinong e ya ini kam. UMLA kanong pok, ba Meryl Bonds im, wau ya ke Women's Community Hall, kawadang dep cenat me ha ichnong umling lambrang ha pok ke Special Rural Works Program Arjar Pausu Arjar Pausan. Ia kini ke hall di cina hilut iwa man le poin san lak tengka wa kentop ya ar lak tengka ni bha icina wa iwi poin san lak tengka ni bha kikam ki wajah poyung. Di eti ia kini ke hall cha kesin ki kentai cinong wa ke Presbyterian Church Women's Fellowship ni bha kikam cinong kam tau. Hei kalam maka yalang UMLA ewe yuluti wa kini ke hall ukuntu ko ya ipin kop bori ki kentai wa ikuntu pun roi yang ke cinong. Eti rau ya ke work order ni bha icina ya ikin roi sodong yang kepcem ke yung meni Presbyterian. Ka Martin Luther Christian University, the one ko hai kerdan iwe cakli do ha perdi ke university, wa yang brusmen ha Meghalaya, ha ka IR.

Kapan in pensungan HP yakni ke jenis gren, bad i doktor Yarisa Umdor halor kapang kerukuan penbit penbiang kumno banri yakisiar haki kerpong yang kijongi. Di token mentanya syaskor yakni ke jenis gren.

Parlok nong sngap, pidang sngap mentai, kajing tem sur jeng iba IBR One Sweat. Abad sngap ke program ke banbut, kata kepor nyau arpau ke program ke sengi jeng ke tayo. Kani galwan shpi, nakak kash vani shilong.

Hello, sungai bentani kita kijingwai na iba preciously kongwar iba Justin Aisun pat iba lakhirs imli tinginya penting ya kening program jungi kesni jungu tayo haga bengi sungai kiki impen sungai pia kijingwai halor kapang hala kakam ini penting ini program dah kebanyakan pensengap ya pi selightly kejengrai kata na ikong kerika sun kejengrai berai kerteng halakakam na iba sebab sing karmalki kejuka kerteng hi halakakam bat na iba John Goldbert Suns kejengrai berai kerteng nang kamai.

Saya sih ni pernah supaya pi baru kita nong sengah pakai ni kapur ni dan menuan lam pi ya ke program saudong kaleng well the pay kijing roy ya tu kana. Tengahnya sedang no ya kene ke program dah kijing roy cung iba skandro well siemli kijing roy kita ila ai kerteng manik raitong bat kijing roy ulum ding ye kene ke lawan pi nak akash fani shalom.